sarama adiku diku diku adiku sarama endi turwa todika kurisi badon ka senturu basakan amina.

sarama. Adiku diku diku adiku sarama. Endiku todika kurisibado ka senturu basakam. Amina. Adiku diku diku adiku sarama. Sarama.